0: 3 untuk pagi ini kembali kita ikuti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
3: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
4: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
5: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi
6: paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
7: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
6: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
7: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
8: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
7: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
8: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
7: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
9: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
10: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
11: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan.

0: BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan

0: bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
1: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
0: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
0: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
3: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan.
6: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: 43 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus merangkai kebersamaan dengan kami di perjalanan Rabu 9 September 2026. Pendengar, pengembangan pariwisata Papua Barat dinilai tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pelaku usaha kecil, ekonomi kreatif, dan masyarakat adat. Seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung pengalaman wisatawan selama berada di suatu destinasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wirvete. Ia mengatakan wisatawan membutuhkan berbagai layanan sejak tiba hingga meninggalkan daerah tujuan wisata. Nah, kondisi tersebut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebutuhan wisatawan tidak hanya berkaitan dengan tempat wisata, mereka juga memerlukan penginapan, makanan, transportasi, kerajinan tangan, oleh-oleh, dan berbagai layanan pendukung lainnya. Karena itu pelaku UMKM dan masyarakat lokal perlu diposisikan sebagai bagian dari rantai pariwisata. Nah, keterlibatan tersebut dinilai dapat memastikan masyarakat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi. Ia menjelaskan pemerintah memiliki peran untuk mendorong terciptanya ekosistem yang saling terhubung, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, jasa wisata, hingga produk ekonomi kreatif perlu tersedia sesuai kebutuhan wisatawan. Jafar menilai keberadaan produk lokal juga penting karena wisatawan biasanya ingin membawa sesuatu sebagai kenang-kenangan setelah berkunjung. Oleh sebab itu, produk kerajinan dan oleh-oleh khas daerah perlu terus dikembangkan. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin meluas, sektor pariwisata diharapkan mampu menciptakan lebih banyak peluang usaha. Pemerintah daerah pun didorong terus membangun kolaborasi agar pengembangan destinasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di perjalanan Kaimana Siang, dan sudah pukul 10:24 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda juga dengan beragam informasi kita, di mana pemerintah Kota Sorong terus memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana sosial dan mengantisipasi potensi gejolak sosial di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba. Nah, dalam pertemuan tersebut juga ia menyampaikan bahwa penguatan kesepakatan bersama antar pemerintah Kota Sorong dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, juga tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya dilakukan sebagai langkah bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Ia menekankan pentingnya peran kepala distrik dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, dan ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menjaga situasi Kota Sorong tetap aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman. Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Iftak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: 46 menit berlalu dari 46 menit berlalu dari pukul 10 ya waktu Indonesia Timur di perjalanan edisi Kaimana Siang. Ya, informasi di siang hari ini masih saya kutip dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kemkemdikbud membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan Amerika Serikat di bidang pengembangan kecerdasan buatan. Nah, kerjasama bilateral ini mencakup pengembangan teknologi AI dan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dan kolaborasi Indonesia-Amerika Serikat merupakan bagian dari komitmen dua negara dalam mengembangkan ekosistem digital yang aman dan inovatif. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

dilakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali

Satu persembahan manis punya Rosa yang berjudul Wanita Sedia Temani Kita hingga di pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tim SAR kembali mencari 8 orang yang hilang kontak saat menuju perairan Gunung Anak Rakatau untuk melakukan peliputan. Nah, pencarian hari pertama belum membuahkan hasil sehingga tim gabungan akan memperluas area penyisiran berdasarkan evaluasi lapangan. 8 orang yang dicari terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal ABK dan juga seorang pemandu. Informasi selengkapnya Anda boleh terus ikuti melalui laman resmi rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Saya Mega pamit dari ruang dengan Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Selamat siang Kaimana, selamat siang pendengar, selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana, selamat siang pace-mace, basudara dong semua yang ada di Kota Senja Kaimana. Senang sekali di perjalanan lintas Kaimana siang. Dari meja siar, saya Seliwayor bisa hadir untuk menemani saudara hingga nanti perjalanan kita masuk di lintas Kaimana sore dan juga lintas Kaimana malam. Dengan ragam musik dan juga informasi, kita akan rangkai kebersamaan ini. Baik pendengar yang sedang menikmati waktu istirahat karena sudah pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, selamat siang, selamat istirahat. Dan untuk Anda yang masih berfokus dengan tugas-tugas Anda, selamat bekerja. Semoga tugas Anda di sepanjang hari ini berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Untuk menemani waktu istirahat dan makan siang dari seluruh pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur untuk menemani perjalanan siang Anda dan juga menemani waktu makan siang saudara. Mudah-mudahan siang hari ini Anda terhibur dengan pilihan lagu-lagu hiburan persembahan program Masato RRI Kaimana dari album Indonesia Timur.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan

kasihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kayaknya kita udah nggak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah nggak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu nggak ada.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Ya, pendengar, kita masih ada di siang dengan deretan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur, menemani waktu rehat dan juga waktu makan siang dari seluruh pendengar macam-macam saudara dorang yang ada di seputaran Kota Kaimana, tapi juga menemani pendengar yang lagi streaming menggunakan RRI digital untuk mengikuti siaran kami RRI Kaimana di siang hari ini. Sudia pukul 12 lebih 47 menit kebersamaan kita di Lintas Kaimana Siang dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur. Tentunya kami berharap Anda menikmatinya dan terhibur. Rabu siang itu sebagai pengingat bahwa separuh perjalanan minggu ini sudah berhasil saudara lewati, sudah berhasil kita lalui. Dan istirahat sejenak, tarik nafas, lalu saudara selesaikan sisanya dengan tenang. Setelah istirahat makan siang, jangan lupa tenang untuk menyelesaikan sisa tugas-tugas Anda di sepanjang hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian hiburan hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik pendengar, kami berharap hadirnya tembang-tembang manis dari album Indonesia Timur tadi dapat menemani sekaligus menghibur saudara walau via udara. Sudah pukul 12.59 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu

skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Ini coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Perhatikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Nantikan nanti pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti operasi tangkap tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto, selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus mencerminkan berbagai sentimen ekonomi yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa dan pergerakan rupiah hari ini? Nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama laporan reporter kami di lapangan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Iya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan topik yang akan menemani Anda mulai dari siang hingga sore nanti.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, mengenal potensi ekonomi bawang merah, tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
3: Pemirsa, kita akan mendengar RRI, saat ini saya berada di Kabupaten Nganjuk. Dapat melaporkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk sangat beragam. Salah satunya, bagaimana besarnya perkembangan potensi tanaman lahan bawang merah ada di Kabupaten Nganjuk.
2: wilayah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur mempunyai komunitas andalan yang mendunia. Hal yang tampak dari bawang merah, varietas tajuk atau tanaman asli Nganjuk yang kini menempati posisi satu nasional sebagai penelitian peringkat 2 produksi. Potensi besar ini didorong oleh Pemkab Nganjuk yang didukung melalui program Pestani Bawang Merah Nyawiji dari PT Petrokimia Gresik yang digelar Senin 7 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini salah satu petani bawang merah asli Nganjuk, Suherin, mengatakan hingga sekarang angka kemampuan produksi bawang merahnya selalu meningkat. Apalagi hal itu ditunjang oleh informasi pupuk non-subsidi yang membuat tanaman menjadi lebih berkualitas.
4: Kalau varietas Thailand sekitar 3 ton sampai 3,5 ton. Harganya turun dari harga dasar.
5: Dari mana?
4: Dari selisihnya enggak jauh.
2: Adapun Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, optimis dengan potensi bawang merah tajuk asli Nganjuk, maka ia percaya dengan penampingan berkelanjutan, maka komoditas bawang merah tajuk akan semakin dikenal luas dan juga petani akan semakin sejahtera.
6: Di Nganjuk ini luar biasa, dari benih tajuk itu nomor satu di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk.
2: Lebih lanjut, hingga saat ini Jawa Timur merupakan lumbung bawang merah nasional, yang mana pada tahun 2024 produksi Jatim mencapai 476.666 ton dari 53.681 hektar lahan. Sementara di kawasan Kabupaten Nganjuk, potensi tanaman bawang merah menyebar di Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Kuning.
7: Pemirsa, demikian laporan saya dari lahan pertanian bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, itu tadi potensi daerah ya yang dihadirkan dari wilayah Nganjuk terkait dengan bawang merah tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Sekarang saya ajak Anda untuk mengenang ya kenangan lama melalui gulungan pita. Seperti apa selengkapnya akan dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
8: Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Keset. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Keset sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Keset tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Keset. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang tersedia di kawasan.
9: Ya, utamanya itu wisata sungai ya yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa diblon, bisa main air, karena ada kolam renangnya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di pinggir-pinggir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Keset. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak kecil, kayak nanti ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
8: Kali Keset juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Kesek terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.
0: Iya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
10: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
11: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
12: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 9 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menggelar rapat panitia kerja dengan pemerintah. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Tim Kerja Nusantara. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno dengan agenda mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja membahas roadmap pembahasan kendaraan listrik nasional. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. pukul 11 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI menerima Kepala Desa akhir masa jabatan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Banggar DPR RI mengadakan rapat panitia kerja dengan pemerintah. BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan forum masyarakat, mahasiswa, dan pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur, Jambi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia bersama para pakar. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Gabungan Industri Aluminium Indonesia. Pimpinan DPR RI menerima Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan acara 1. Integrasi Kebijakan Museum dan Cagar Budaya untuk Kesejahteraan Rakyat, 2. Skema Intensif dan Pendanaan Museum, 3. Peran Komunitas dan Media dalam Pemanfaatan Cagar Budaya serta Museum, 4. Strategi Pemanfaatan dan Promosi Museum dan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
11: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal rujak gamel mimi jaran Mbak Wati ya. Makanan lokal khas Cirebon yang eksis lebih dari 40 tahun. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sekar Damayanti.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRINET, saya Sekar Damayanti saat ini sedang berada di Desa Gamel, ingin mencicipi kuliner lokal khas Cirebon, yaitu rujak jaran Gamel Bawati. Berikut liputannya.
14: Di balik rindangnya pohon asem di Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, tersimpan sebuah kuliner khas yang tidak pernah sepi pengunjung. Sekilas mirip dengan rujak ulek biasa, namun hidangan satu ini punya cita rasa unik yang memadukan kenyalnya aci, segarnya sayuran, sambal yang pedas, hingga siraman kuah pindang gurih. Inilah rujak gamel mimi jaran Mbak Wati, salah satu pelopor kuliner legendaris yang menjadi kebanggaan warga setempat. Usaha kuliner yang berawal dari niat sederhana, merawat adik yang sedang sakit, resep olahan dari bahan dapur ini rupanya disukai banyak orang dan bertahan melintas generasi selama lebih dari 4 dekade.
15: Kan adik sakit, coba deh ngebuatin rujak yang enak, bisa enggak ya terusan bikin, terus bikin tuh dimakan, coba enak deh. Ya udah nanti saya jualan lah, kalau enak sih gitu. Dulunya pertamanya tuh enggak, terus sampai sekarang tadi mulai nikah tuh umur 17 tahun sampai sekarang.
14: Rujak gamel jaran racikan Bawati ini memiliki kombinasi isiannya yang sangat melimpah. Seporsi kuliner lengkap ini dibanderol dengan harga Rp10.000.
15: Isinya kangkung, kol, toge, lemon, mie, tahu merah, taun, kerupuk basah, ini gamelnya ciri khasnya, sama gorengan. Duh. Yang pedes apa sedang? Serut.
16: Ini apa sayangku?
15: Nah, ini gamel lengkap.
14: Perpaduan rasa asam, pedas, manis, serta gurihnya kuah pindang menciptakan rasa unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak heran, pembeli yang datang tidak hanya dari kota Cirebon, melainkan juga dari berbagai daerah luar kota.
17: Awalnya diajakin teman, terus pas tahu rasanya unik jadi suka kesini deh.
14: Di usianya yang tidak muda lagi, Bawati bersama seluruh anggota keluarganya terus menjaga cita rasa warisan ini agar tetap dinikmati generasi mendatang.
15: Pengen nih kok, jangan sampai putus lah. Pengen nih kok sekeluarga. Kalau putus kan sayang lah, ibu sengaja 17 tahun. Loh,
14: Kelezatan lokal yang terjaga berpuluh-puluh tahun bukan sekedar tentang rasa, melainkan juga tentang kehangatan keluarga.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, ini rujak gamelnya sudah ada di tangan saya. Sekian liputan saya dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, rujak gamel Mimi Jaran Mbak Wati di Cirebon. Selanjutnya saya ajak Anda untuk ke Jakarta ya. Di Taman Linkin Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan juga keluar dari kepenatan rutinitas harian. Kita simak Setio Agung dari Jakarta.
18: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di arena skateboard di Taman Linkin Park. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan seru aktivitas skateboard di taman ini. Simak kisah selengkapnya.
19: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Linkin Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
20: Waktu awal mula belajar kan pasti nggak langsung bisa kan bang?
21: Betul. Gimana, Pak? Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
20: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
21: Yang pertama, dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya. Jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
19: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
21: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang, bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
19: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas.
18: Ya pendengar, itu tadi liputan tentang aktivitas dan komunitas seru skateboard di Taman Linkin Park. Demikian Setio Agung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, informasi dari Jakarta menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan pendengar Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun berada, Anda kembali dengarkan siaran kami, program Masa 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Selepas tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 menyiarkan dinamika olahraga. Sudah pukul 14 lebih 4 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Melanjutkan kebersamaan ini, kami hadirkan hiburan kembali ke ruang dengar Anda di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan dan juga biduanita tanah air akan hadir untuk menemani perjalanan siang ke sore hari dari seluruh pendengar Pro 1 RRI Kaimana. Baik pendengar, langsung saja ini dia deretan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Semoga seluruh pencinta dangdut yang lagi monit dapat terhibur. Selamat siang dan salam Pro Dangdut. Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di segmen acara Predangdut untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Kita akan kembali ketemu di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Predangdut.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Fatu, apa kabar Anda ya? Semoga kabar baik. Kita berpacu dengan waktu. Tak terasa sudah pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Setelah rangkaian hiburan di segmen Pro Dangdut, kami hadirkan untuk menemani saudara. Selanjutnya pendengar, kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
2: Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dry dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
3: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala karena para petani pala membeli dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Januardi melaporkan.
4: Tim ekspedisi Patriot Kelompok 2 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Weri Seherai. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin, Hilman Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjang kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit usaha masyarakat. Ia menjelaskan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan 5 komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktek mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran utama kegiatan adalah pemuda yang berasal dari Kampung Weri dan Kampung Seherai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 42 peserta mengikuti pretes dan setelah melalui proses perankingan, sebanyak 36 orang ditetapkan mengikuti pelatihan. Hilman berharap para peserta dapat memanfaatkan seluruh materi selama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendampingi usaha lokal. Keberadaan agen usaha lokal tersertifikasi diharapkan dapat memperkuat 3 pilar ekonomi kawasan transmigrasi Weri Seherai secara berkelanjutan. Solar dryer dalam pengiringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala Fakfak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan melakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorjati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok tani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai, dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
3: Yang menjelaskan 11 unit solar dryer tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
2: Jadi 11 unitnya ukurannya 20 feet, kemampuannya, volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik, pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT sumber daya dari tenaga surya.
3: Widi menambahkan penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas pengiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer drum mampu menampung hampir 1 ton pala. Januardi melaporkan.
4: Satu peserta Saling Tungging merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting bagi pemuda yang ingin terlibat dalam pengembangan usaha lokal di wilayahnya. Ia menilai materi yang diberikan dalam pelatihan dapat membantu peserta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ia berharap kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi pemuda di Kampung Weri dan Kampung Saharai. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan sekaligus lebih siap mendampingi pelaku usaha lokal. Pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti 36 peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi melalui pretest. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, Peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat di Kampung Weri, Sakrai. Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan usaha di lapangan. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pemuda lokal. Madrasah Aliyah Negeri Man Fak Fak meraih prestasi gemilang pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS3M tingkat provinsi. Laporan Januardi.
3: Saudara, siswa Madrasah Aliyah Negeri Fak Fak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi Man Fak Fak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Man Fak Fak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fak Fak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danis Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2, Man Fak

0: Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa sampai di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
1: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifah Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Manfakfak, yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek VLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut, meski masih menyimpan keinginan untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
2: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional bisa membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Harapan-harapan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
1: Sementara itu, Rifka Ana Nabila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak, turut meraih juara 3 film pendek VLS3N tingkat provinsi. Ia berharap pengalaman yang diperoleh dari kompetisi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya.
2: Tentu akan terus berlatih karena saya juga tertarik dengan lomba film pendek, apalagi seni-seni yang di sana. Tentu sangat seru, apalagi bertemu teman-teman baru, mendapat pengalaman baru.
1: Prestasi lainnya diraih Medi Alinda Ahmad, siswi kelas 11 Sosum 3 Manfakfak, yang berhasil memperoleh juara 3 desain poster FLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku bersyukur atas hasil tersebut dan menjadikan pengalaman tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi pada tahun berikutnya.
3: Saya sangat bersyukur mendapatkan juara 3 film pendek. Harapan saya semoga kedepannya bisa meraih juara 1 hingga ke nasional. Motivasinya untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah bersyukur, tapi masih mau juara 1 ya. Semoga ke depannya lebih baik, bisa meraih juara 1 hingga ke nasional.
1: Selain itu, Nefiriza Idwinata, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih juara 3 jurnalistik FLS3N tingkat provinsi. Bagi Nefiriza, prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaannya yang pertama dalam ajang FLS3N.
4: Saya bersyukur karena saya bisa dapat juara 2. Karena tahun lalu saya belum sempat ikut lomba FLS3N dan ini merupakan lomba pertama saya ikut FLS3N. Jadi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi itu menurut saya sudah sangat bangga. Dan berhubung tahun depan saya sudah tidak bisa ikut lagi, saya tidak apa-apa karena ada adik-adik kelas saya nanti mungkin mereka bisa lebih baik daripada saya. Jadi mereka bisa mendapat juara 1 di tahun-tahun ini. Kalau dari guru, mereka mensupport kami karena mereka kayak coba saja, karena siapa tahu memang kita bisa di bidang itu. Dan alhamdulillah ternyata memang bisa, tapi belum waktunya saja mungkin mendapatkan juara 1. Dan kalau dari orang tua, mereka juga mensupport saya, mereka mendukung mau ikut lomba apapun, mereka siapkan apapun yang saya butuhkan. Jadi saya bersyukur mendapatkan banyak support dari orang-orang yang dekat dengan saya.
1: Prestasi Manfakfak turut dilengkapi Zakaria Rumatika Namudan, siswi kelas 12 Sosum 2 yang meraih juara 3 menulis cerita pendek FLS3N tingkat provinsi. Zakaria mengapresiasi dukungan guru dan teman-teman terlebih persiapan lomba yang hanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Zakira mengaku sempat merasa waktu persiapan yang diberikan cukup singkat untuk menyelesaikan sebuah cerita pendek. Namun, dukungan dari guru dan teman-teman membuat dirinya mampu menyelesaikan karya tersebut hingga berhasil meraih juara. Januardi melaporkan.
5: Keberhasilan siswi Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak dalam keikutsertaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak berhasil mengutus 6 siswa terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS3N Manfakfak Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik

0: dan 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing jurnalistik, cerita pendek, desain poster, dan film pendek. Dari 4 cabang tersebut, para siswi manfaat-fak berhasil meraih posisi kedua dan ketiga. Menurut Ahmad, hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang.
1: Alhamdulillah, kami dari Manfaat berhasil mengutus 6 siswi terbaik kami dari Manfaat untuk mewakili lomba FLS3N tingkat provinsi. Jadi ada 4 cabang lomba, yang kami sebenarnya ada 5, tapi hanya 4 yang lolos sampai di provinsi, yaitu yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada desain poster, dan yang keempat ada film pendek. Alhamdulillah, keempat cabang lomba tersebut kami berhasil merebut di posisi kedua dan ketiga untuk tingkat provinsi. Kami merasa bangga dan bersyukur karena anak-anak kami ini berhasil menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi dan untuk jurnalistik meraih di posisi kedua, juara dua.
0: Ahmad menambahkan persiapan peserta telah dilakukan sejak Februari 2026 mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan karya untuk mengikuti tahapan di tingkat kabupaten. Namun khusus film pendek, proses persiapan dinilai cukup menguras tenaga karena peserta dan pembimbing harus menyusun ide cerita hingga proses pengambilan gambar. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para siswa manfaqfa untuk terus mengembangkan kemampuan dan berprestasi pada ajang berikutnya. Meski menargetkan juara pertama, hasil juara 2 dan 3 di tingkat provinsi dinilai sebagai capaian yang patut disyukuri. Januar di melaporkan.
2: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Anda kembali mengikuti siaran kami selepas tadi kami bergabung dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, pendengar, beberapa persembahan lagu hiburan baru saja hadir untuk menemani kebersamaan kita. Saudara, tahukah Anda tanggal 9 September ternyata ada beberapa momen penting yang biasa diperingati pada hari ini. Di antaranya ada Hari Olahraga Nasional. Hari Olahraga Nasional diperingati masyarakat Indonesia setiap 9 September dan memasuki peringatan ke-43 pada 2026. Momentum tersebut mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Haornas pertama kali dicetuskan pada 9 September 1983 dan terus diperingati setiap tahun. Peringatan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan olahraga nasional Indonesia. Haornas juga menjadi kesempatan membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun kemajuan olahraga nasional. Olahraga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi, tetapi juga menjadi bagian jati diri bangsa. Pemerintah biasanya menetapkan tema khusus untuk memperkuat pesan peringatan Haornas setiap tahunnya, namun dalam sumber yang dirujuk belum tercantum resmi Haornas ke-43 tahun 2026. Kemudian Hari Kemerdekaan Tajikistan, tanggal 9 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Tajikistan di kawasan Asia Tengah. Peringatan tersebut menandai deklarasi kemerdekaan Tajikistan dari Uni Soviet pada 1991. Perjalanan menuju kemerdekaan berlangsung ketika Uni Soviet mulai menghadapi berbagai gejolak politik. Pada 9 September 1991, Soviet tertinggi Tajikistan mengeluarkan resolusi dan deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Deklarasi tersebut menjadi langkah penting Tajikistan membentuk negara berdaulat dengan Dushanbe sebagai ibu kotanya. Kemerdekaan formal kemudian diperoleh setelah Uni Soviet resmi bubar pada 26 Desember 1991. Hari Kemerdekaan Tajikistan biasanya diperingati melalui parade, pertunjukan budaya, hingga berbagai pertemuan publik. Momentum tersebut sekaligus merayakan sejarah, identitas budaya dan kebanggaan nasional masyarakat Tajikistan. Selanjutnya ada Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan. Dunia juga memperingati Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan setiap 9 September. Peringatan ini menyoroti perlindungan siswa, guru, serta fasilitas pendidikan dari kekerasan dan konflik. Lalu yang terakhir ada Hari Sudoku Internasional. Hari Sudoku Internasional turut diperingati setiap 9 September oleh penggemar permainan teka-teki angka. Peringatan tersebut menjadi kesempatan mengasah kemampuan logika melalui berbagai tantangan sudoku. Cikal bakal permainan serupa sudoku telah muncul di Prancis sejak akhir abad ke-19. Bentuk modernnya berkembang dari permainan bernama
number plates yang dipublikasikan pada 1979.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang.

0: Asia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: guy.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang.
1: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

lebih 17 menit kebersamaan kita di ya 47 menit ya waktu yang kita lalui di sore hari ini. Buat yang lagi menikmati Rabu sore dengan langit yang mendung terpantau dari air merah, semoga suasananya bikin pikiran makin tenang ya. Kalau lagi di jalan, tetap hati-hati dari perjalanan dan jangan lupa siapkan jas hujan kalau cuacanya sudah mulai mengalami perubahan atau payung. Buat yang lagi santai atau masih kerjakan tugas di rumah maupun di kantor, ditemani dengan segelas teh hangat ataupun kopi panas, pasti makin pas ya dengan kondisi di sore hari ini. Dari seputaran Jalan Utara Air Merah Dalam, tepatnya di jalur Perumahan DPR ya, kami masih akan temani pendengar di sore hari ini dengan ragam musik hiburan tapi juga dengan informasi untuk Anda. Jadi tetapkan siaran Anda di frekuensi kami 96,3 MHz.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku mau nikah aja lah.
2: Nikah?
3: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box?
3: Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
2: Terus kenapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita sudah melewati 29 menit dari pukul 17, tidak terasa ya. Dan mudah-mudahan hingga saat ini Anda masih setia dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM. Pendengar, kami masih hadirkan informasi tapi juga dengan hiburan untuk Anda. Berikut kita mengenang 8 tokoh dan peran penting di balik sejarah RRI. Saudara, Radio Republik Indonesia RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang peringatan hari lahirnya yang ke-81 pada 2026. Sejumlah tokoh dikenang atas peran penting mereka membangun fondasi penyiaran nasional. RRI berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kehadiran

tradisi penyiaran Indonesia. Mereka tidak hanya berkontribusi ketika RRI berdiri, tetapi juga meletakkan dasar penyiaran nasional sebelumnya. Berikut 8 tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah penyiaran Indonesia. Pertama ada Yusuf Pronodipuro. Yusuf Pronodipuro dikenal melalui perannya menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio Jepang. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan sekaligus menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia.

Sejarah Penyiaran Indonesia. Kedua ada Mangku Negoro W. Mangku Negoro Skos Radio Vereniging atau SRV pada 1 April 1933. Pendirian SRV menjadi salah satu tonggak penting perkembangan penyiaran nasional sebelum terbentuknya RRI. Peran tersebut kemudian menjadi bagian dari sejarah lahirnya Hari Penyiaran Nasional. Setiap 1 April, SRV menjadi ruang berkembangnya penyiaran pribumi sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Ketiga ada Sutardjo Kartahadi Kusumo, kemudian Abdurrahman Saleh, lalu ada Maladi Gusti Nurul Sarsito Kusumo, dan yang terakhir ada Bung Tomo.

Pendengar, setelah satu tembang buku, kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan sholat maghrib. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasibmu. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Lisensi Buku RRI Keimanan, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak bernilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian

Bahaya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kamu itu berangkat pergi ke Palman Sireika, kau tahu ke terada?
0: Ayo kok. Yes kun. Ah.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kan?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal?
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Jembatan. Oh, ya.

Gending Gugur Gunung diciptakan oleh Kanjeng Pangeran Haryo Notoprojo yang dulu akrab dengan panggilan Ki Wasito Tiburo atau Ki Cokrowasi. Dimainkan oleh kelompok campur sari Gunung Kidul pimpinan Mantos. Gugur Gunung merupakan satu ungkapan yang artinya kebersamaan untuk melakukan satu pekerjaan. Makna kata yang terkandung dalam lagu ini adalah ajakan untuk selalu hidup rukun dan tulus ikhlas bersama-sama membangun dengan gotong royong demi kemajuan bangsa dan negara. Nuansa yang tercipta dari lagu ini adalah keceriaan hati dan penuh semangat.

Kendeng Yogyakarta berhati nyaman. Makna kata yang terkandung dalam lagu yang diciptakan oleh Dr. Andes Sukisno, pemenang lomba cipta lagu Yogyakarta berhati nyaman dan dimainkan oleh keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta, adalah ajakan untuk menciptakan kota Yogyakarta yang berhati nyaman, bersih, sehat, indah, dan nyaman. Dengan selalu berkarya, membangun jiwa raga, membersihkan lingkungan untuk kesejahteraan bangsa.

Musik instrumental tanpa nama sengaja diciptakan oleh Murjono, karyawan bagian karawitan RRI Yogyakarta untuk ilustrasi siaran pedesaan. Alat musik yang dimainkan antara lain siter, bonang, kempul, dan gong. Musik ini digunakan sebagai ilustrasi suasana gembira.

Musik instrumental. Alat musik yang dimainkan siter dan suling digunakan sebagai ilustrasi suasana romantis, keceriaan hati yang penuh harapan. Musik smash digunakan untuk memberikan kesan penekanan pada suatu dialog atau statement tertentu.

kita harus menjaga, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan batin kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan bisa menjaga kesehatan batin kita sehingga kita benar dikatakan orang yang sehat. Saudara Sedharma, kita harus memadupadankan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan batin ini dengan cara mempraktekkan dan disiplin terhadap ilmu kesehatan jasmani dan ilmu kesehatan batin, sehingga kita berpola hidup sehat untuk jasmani dan berpola hidup sehat untuk batin kita. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa sehat jasmani dan batin kita, kita olahraga yang teratur. Tetapi untuk bisa olahraga yang teratur itu ternyata sungguh sulit. Padahal olahraga itu tidak harus yang berat. Yang ringan pun, yang ringan-ringan saja bisa kita laksanakan. Olahraga dengan jalan-jalan itu bisa menyehatkan. Tetapi apa? Pergi ke warung, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya jarak 300 meter naik motor. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan meditasi dengan cara berjalan. Itu sesungguhnya meditasi dengan cara berjalan itu sehat jasmani, sehat batin. Jadi 2500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah mengajarkan. Tetapi Saudara Sedharma, umat lebih senang meditasi dengan duduk diam, yang sesungguhnya punya alasan juga malas untuk melakukan meditasi, karena kalau meditasi itu bikin kaki pegel, kaki kesemutan, boyok, encok, sakit semua. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang mudah, yang bisa menyehatkan batin dan jasmaninya. Ingin sehat batin dan jasmani, cukup istirahat, cukup tidur, tidak keluyuran, tidak begadang pada waktu malam hari. Tetapi yang terjadi apa? Waktunya istirahat, waktunya untuk tidur digunakan untuk hal-hal yang justru bisa membuat jasmani dan batinnya sakit. Waktunya istirahat, waktunya tidur melihat TikTok, melihat YouTube, tahu-tahu sudah jam 12 malam, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Padahal jam 4 harus bangun kembali untuk beraktivitas, melanjutkan kegiatannya setiap hari. Sampai kantor ngantuk, naik kendaraan ngantuk, ini sungguh membahayakan bagi diri kita. Maka dari itu, sesuai pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, jangan keluyuran, jangan begadang. Ya Bu, saya tidak keluyuran, tidak begadang, tapi melihat TikTok, melihat YouTube sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Nah, yang namanya istirahat, tidur, benar istirahatkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian, makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal dengan kita miliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, utana wato sati mato suci kamasa nisa makarino sanyatasa cadama jiwino apa matasa yaso biwadite biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204,
sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah dhamma Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi banyak menghabiskan makanan. Maka dari itu Sang Buddha berpesan untuk makan yang secukupnya. Dengan makan secukupnya, maka kita akan memiliki kesehatan jasmani. Dengan memiliki kesehatan jasmani, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, dan pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Dengan memiliki kesehatan jasmani, maka akan banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan membentuk kesehatan mental bagi diri kita. Itu yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kemudian jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan membunuh. Bagi para perumah tangga, kalau ingin keluarganya harmonis, bahagia, lakukan kewajiban timbal balik antara suami istri. Salah satunya adalah kesetiaan, setia pada pasangannya, tidak selingkuh. Tidak minum minuman keras yang bisa menimbulkan mabuk, karena mabuk itu mengganggu kesehatan jasmani dan mental. Untuk itu, Saudara Sedharma, jika kita benar ingin sehat, berarti kita harus paham benar terhadap diri kita, bahwa diri kita merupakan perpaduan batin dan jasmani, dan semuanya harus kita jaga, sehingga kita benar menjadi manusia yang benar-benar sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 98. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tanya takut mati.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi,
0: ya.
2: Mbak Ita
0: sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: saya. Sinyal ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah
1: dua
0: tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi,
0: please, Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lane Kak. Lek Kak dikirim menang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp bener WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke, okay, siap.
1: Kita kebawa. Bau-bau ada Bang okay. Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Mau rindu orang berbagirin ngomongin lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.

0: Di tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
2: 11 September, Bang Albert.
1: Iya. Terima kasih Bang Albert.
2: Oke, Bang.
1: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
2: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Iya. Jauh banget.
2: Iya betul, Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini, Mbak Ismi.
3: Oke.
1: Bu Farida.
2: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
4: Di tengah.
3: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
2: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
3: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
2: Cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
2: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
4: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
2: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
2: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Siguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Untuk semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
2: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
2: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
2: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
2: Silakan Bang.
5: Mbak,
2: silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
2: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
5: Baji-baji.
3: Baji-baji jito. Alhamdulillah.
2: Ya Allah, oh,
5: kita dengan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
3: Oh, iya.
1: Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
3: Terima kasih.
2: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga siapa Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
1: Halo, malam.
2: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya, Sisilia?
2: Kabar baik di kota Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
2: Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
3: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik? Mbak Isi, dari umur berapa, Mbak Isi?

0: waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
1: Loh, oh, bintang itu. Radio.
2: Bintang radio WRRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
0: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
0: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
2: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
0: Sandro Tobing juara satu.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
0: dari situ.
2: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
0: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana mungkin?
0: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
2: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
0: Blackboard.
2: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
0: Iya
2: di Blackboard ya, iya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar.
0: Enggak, kalau produksi sih Union Artis kok Akiat.
2: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
0: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
2: Betul.
0: Terus ya. Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Wow,
0: gitu loh.
2: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: kasih.
2: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
0: Marcelino.
2: Oh Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
2: Iya, orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
2: Arema. Iya
1: loh. Oh begitu.
0: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
2: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya kalau nggak salah ya, banyak banget. Lagu kasih ini loh Mbak.
0: Kasih itu banyak yang minta sih banyak yang ini tapi agak susah karena itu kan
2: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
0: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Iya.
0: Jadi agak susah karena mahal royaltinya mahal banget jadi orang nggak berani.
2: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke. Mbak Ismi kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
2: Burung Malam.
1: Iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
0: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
2: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
0: Basa-basi padaku.
2: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
2: Oh beda ya.
1: Nanti Burung Malam abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
2: Burung Malam.

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak
3: terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?

0: ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
1: Siap.
0: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
1: Oke, okay. Ya. Pertanyaannya apa nih?
0: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Oh, semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
2: Amin.
0: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
0: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
2: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
0: Elah, ada apa yang disenangi?
1: Oke. Okay.
0: Mohon pencerahannya.
1: Siap.
0: Dalam-dalam boleh.
1: Silakan tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arjita di Perusahaan RRI Jember, tugas RRI Jember semoga tambah sehat, salam sehat semua.
1: Amin. Siap.
0: Ya. Juga ada beberapa agenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
1: Bondowoso
0: punya.
1: Siap.
0: Juga ada Bang Leman, Mbak Ketein.
1: Lah, kan cuma tiga, Pak.
0: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
1: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
0: Selamat bertugas.
1: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Fatmawati. Maju di Ganteng.
1: Iya.
2: Siap.
1: Okay. Silakan Ibu.
3: Apa kalian berdua?
2: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
3: Mbak Ismi ya.
1: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar? Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu,
2: kasih.
3: Janganlah cerita yang lalu. Bagus sekali.
4: Nah, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
3: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Siap.
2: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
4: Oke.
3: Itu aja ya.
1: Sama-sama Bu Fatmawati.
3: Salam sehat selalu.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bu.
3: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama. Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
1: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
1: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Haji, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
4: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak.
4: Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
1: Pedagang pempek.
2: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
1: Silakan.
6: Cintaku padamu.
1: Takkan kok jadi dah?
3: Keren, keren, keren.
6: Apa kabar dua-duanya nih?
2: Alhamdulillah baik, baik. Omana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
2: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja.
2: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Ismi.
4: Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, amat masih saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
2: Ajis siapa ini? Oma. Ajis siapa ini?
4: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
2: Oh, Ajis pelawak. Iya.

0: saja deh.
1: Iya.
2: Oke deh. Ibu Ismi.
1: Iya, Oma.
2: Sehat selalu ya.
3: Siap.
2: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
3: Oke.
0: Jawab, Oma.
2: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul, Oma.
3: Iya. Itu aja, Oma.
2: Pertanyaannya. Sukses selalu ya.
1: Siap,
2: selalu ya.
1: Makasih, Oma. Iya.
0: Makasih.
2: Boleh dong.
0: Salam-salam.
3: Iya, tiga. Tiga.
2: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
3: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
3: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
2: Iya dong, masih
3: utama. Enggak. Bercanda loh.
2: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
2: I love you. Terima kasih ya.
3: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Ginda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha damang, Teteh.
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
0: Apa kabar? Alhamdulillah api.
4: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
3: Api,
0: Teteh. Teteh.
3: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
4: Mau Ismi Ajis.
1: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
4: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
4: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
3: Oh, oke. Terus pertanyaannya apa?
4: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
4: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
4: Iya, betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
4: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
4: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Sepertinya itu pertanyaannya.
3: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
4: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
3: Siap.
4: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Silakan Teh. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
3: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
4: Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
3: iya Pak dong.
4: Seperti itu. Gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
3: Siap.
4: Oh gitu, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
3: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih Teteh.
3: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
3: Oh ya, siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan.

0: silakan Pak.
1: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
1: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa tuh dan
0: Mas Yudi,
3: Tony,
1: sama Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
3: Siap.
1: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun
1: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
3: salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Kenapa?
3: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
1: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
3: Siap,
1: lebih
3: amin.
1: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
3: Amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Boleh request lagu?
0: Boleh.
3: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
1: Oh, lagunya Mbak Ismi.
3: Iya, siap.
1: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
3: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Boleh, boleh, salam, silakan.
1: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
3: Oke, okay, terima kasih Pak.
0: Dan siap,
1: sehat selalu.
3: Oke, okay.
2: Terima kasih Pak.
3: Sama-sama Pak.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
3: Nasi ya.
0: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
0: Sama
2: biasanya.
3: Dulu, kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
3: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
3: Oke.
2: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
3: Iya, iya, iya, iya.
0: Ikan tapi Mas.
3: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
3: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
3: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
3: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
3: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
3: ya. 94 ya. Oke.
2: Iya.
3: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
3: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
0: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget
2: sakit,
0: ya Mbak ya.
2: Iya,
0: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
3: Ya. Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita emang hobi kan. Bener karena hobi banget. Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
3: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
3: itu pertanyaan
2: banget.
3: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Muda sekarang ini.
3: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
3: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
3: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
3: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Juga dong. Aduh.
3: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
3: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, tetap.
0: Ada acara
2: tetap
0: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
0: Melalui proses itu
2: proses. Kayak gitu, gitu loh.
3: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
3: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
3: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
2: Ya sudah. Sayang.
3: Siap, oke, siap kalau begitu.
2: Oke.
3: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya, sama Mbak Ita.
1: Yo, Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak
1: Ayo,
0: Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh. Waalaikumsalam
2: Amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya, Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu, Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita udah kemana-mana dia Mas.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak

0: dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling, paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak atau paling jauh gitu ya?
1: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
2: Iya, benar-benar.
1: Iya.
2: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
1: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
2: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
1: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
2: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
3: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang.
0: Alhamdulillah.
2: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
3: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
1: Iya, kenapa Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
3: Iya, sama-sama Ji.
1: Apa keren baju Ki? Baju-baju ya Ki?
3: Baju-baju Ji juga.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
2: Bener ya, ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
3: Iya, tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
3: Ikan, ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
2: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
3: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya, kenapa saya? Tadi
3: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Tuh bisa enggak? Ella.
2: Aduh. Lagi-lagi Mak, say.
1: Lagi-lagi.
3: Aduh, sedih banget.

0: Gustav.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca. Kang
2: anak kucing.
3: Ya.
1: Itu anak aja Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Elsi semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya, iya, iya.
2: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi, Mbak?
5: Saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
5: Jadi saya
2: dari Ambon.
5: Saya pernah ya Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
2: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Semoga ya, juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
2: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya. Apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
5: Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Yu.
5: Saya berapa ya buat
0: Ayu? Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan.

0: Kantor Sate seluruh Indonesia. Baik, Karen, banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
2: Selamat malam, Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
2: Tapi Ibu Sumiasi agak karibat.
4: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Basta? Baji-baji Ji.
2: Alhamdulillah
4: Madeceng. Madeceng Jaki.
2: Alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
4: Kayaknya ada ya.
2: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
4: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
2: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
3: Oke.
1: Lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
4: Lagu Bugis,
2: enggak tahu kan kodong
4: lagu Bugis.
2: Ya, untuk Yuli Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
3: Boleh, silakan.
2: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
2: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
5: Selamat malam Mbak Ismi.
4: Bang
5: Asis,
4: Cliff,
5: ya.
4: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
5: Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap. Iya.
4: Yang penting sehat, Bang.
5: Saya
4: langsung
5: saja ya.
1: Siap, silakan.
4: Iya.
5: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Asis.
4: Iya.
5: Apakah udah pernah nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
4: Belum.
5: Belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Jadi
5: penyanyi.
1: Siap, ditunggu ya.
5: Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
5: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
5: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Dan
5: semua-semualah.
1: Siap.
5: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Terima kasih Bang Cliff.
5: Selamat malam.
1: Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya?
3: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
4: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
3: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah Hatiku Sayang. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
4: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
3: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari,
6: selamat malam.
1: Oh, Ori.
6: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
6: Ini dengan penyiar kita Ita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
6: Dengan bintang tamu Ismail Aziz ya.
3: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
6: langsung
1: lagi.
6: Langsung aja ya.
1: Siap.
6: Sejak kapan Ismail Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
6: Yang sampai sekarang
4: Bang Ari.
6: Tenar dan lancar.
1: Siap.
4: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
6: Terima kasih banyak.
4: Makasih, Bang Ori.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
7: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
4: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
7: ini kelahiran saya nggak tahu
1: kemana.
7: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
7: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
7: Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini WRKF stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang Venus. Rindu katanya.
3: Sahabat kita.
1: Betul.
3: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
3: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
3: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
3: Waduh. Aku diceritakan. Ingatan nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
3: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
4: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
3: Nostalgia.
1: Oh, iya.
3: Boleh
1: ya,
3: dijawab
1: ya.
3: Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
3: Kenapa nggak pakai A?
4: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
3: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
4: Nostalgia itu apa nostalgia. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
3: Mbak Ismi.
1: Aduh.
3: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
4: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
3: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay. Siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut
3: ya. Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
4: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mama?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
3: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
3: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
3: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
3: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
3: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Ken. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
3: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
3: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
3: Tunggu aku ingat-ingat dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu, ada Anne dan Agne.
3: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
3: Ayo sayang. Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
3: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
3: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi,
3: iya.
1: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
1: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
3: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan.
2: Dari kalangan,
3: aku
2: ya biasa.
3: Biasa pengusaha
2: non-artis
3: aja.
2: Non artis ya.
3: Non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
3: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
3: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
3: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf Pak.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Ya, pastinya
0: dong. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
3: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Malam. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
3: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
3: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
3: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
3: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
3: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
0: Amin.
3: Ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
3: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
3: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
3: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya, kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
3: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar manapun Anda berada. Senang rasanya saya Desi kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Apa kabar? Harapan kami Anda selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali berjumpa, kita kembali bersua di pagi hari ini. Tentunya kita dipertemukan dalam suasana yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya dapat menghirup kembali udara segar di tanggal 10 September 2026. Apa kabar untuk yang sudah stay ya di frekuensi 96,3 pagi hari ini? Semoga sehat ya. Untuk yang masih tetap berada di balik selimut hangat, selamat menikmati tidur Anda ya. Semoga saja nanti Anda bangun, Anda juga akan kembali lebih fresh, semangat untuk menjalani aktivitas dan rutinitas di hari ini. Baik pendengar RRI Kaimana, kembali hadir dengan rangkaian program acara di Kaimana Pagi edisi Kamis 10 September 2026. Tentunya kebersamaan kita hingga siang bahkan malam hari nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, menemani Anda mengawali hari bersama dengan serangkaian tugas yang sudah menanti di depan mata. Tentunya kami akan hadir juga dengan rangkaian program acara santapan rohani ataupun juga mimbar agama untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, untuk menemani perjumpaan kita mengawali hari ini, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti renungan pagi, doa dan renungan pagi hari ini. Tentunya doa dan renungan pagi kali ini dengan judul

0: Ya, renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Selalu Ada Harapan. Untuk itu, bagi Anda pendengar umat Kristiani yang berbahagia, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan salam hangat kami untuk Anda.
1: Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-13 bagian C, yang berkata demikian: Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, seperti telur di ujung tanduk, peribahasa ini berarti suatu keadaan yang sangat berbahaya atau bahkan tidak ada harapan lagi. Siapapun pasti tidak ingin berada dalam keadaan yang bahaya dan tanpa harapan, sebab mungkin itu berarti bahwa Tuhan sudah begitu jauh, tidak mau menolong, atau bahkan itulah hukuman Tuhan. Sikap para pemimpin bangsa Yehuda yang memuja dewa-dewa Kanaan telah melukai Allah. Mereka menduakan Allah dengan menyembah berhala, mempersembahkan minyak dan wangi-wangian kepada Molok, dewa bangsa Amon, dan bersikap seolah-olah mereka kuat. Oleh karenanya, Allah akan membalas segala perbuatan mereka. Tidak ada harapan bagi mereka yang melakukan kesalehan semu di hadapan Allah, seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa Yehuda. Kalau kita membaca dalam ayat perenungan kita dalam pasal ini, Allah jijik melihat sikap munafik mereka. Sebagai konsekuensi dari dosa-dosa mereka, Allah akan membawa mereka kepada penghakiman. Tidak ada harapan bagi mereka untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Walaupun Allah murka, Dia tetap memperhitungkan orang-orang yang terus setia berharap dan berlindung kepada-Nya, yaitu mereka yang meskipun ditekan oleh spiritualitas yang melenceng, mereka tetap mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Bagi mereka yang setia, selalu ada harapan. Mereka yang tetap beriman kepada Allah di tengah pergumulan akan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Sebaliknya, mereka yang terus mengandalkan berhala dan bahkan beriman kepada-Nya akan menuai kesia-siaan. Dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita tidak lagi menyembah patung atau mempersembahkan korban kepada dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Tetapi bentuk-bentuk berhala dapat hadir dengan cara yang jauh lebih halus dan seringkali tidak kita sadari. Ada orang yang merasa aman karena uangnya, merasa kuat karena jabatan dan kedudukannya, merasa tenang karena memiliki banyak koneksi, atau merasa sanggup menghadapi segala sesuatu hanya karena kemampuan, pengalaman dan kecerdasannya sendiri. Bahkan tidak jarang kita datang kepada Tuhan ketika keadaan sudah benar-benar sulit. Tetapi ketika semuanya berjalan baik, kita mulai mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Inilah yang perlu kita waspadai. Sebab berhala tidak selalu berbentuk sesuatu yang kita sembah secara terang-terangan. Apapun yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita dan menjadi sumber utama pengharapan kita dapat berubah menjadi berhala. Karena itu, ketika hidup berada dalam kesulitan dan seakan-akan tidak ada jalan keluar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Justru pada saat seperti ini kita perlu kembali memeriksa hati. Apakah kita sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan? Atau selama ini hanya berlindung kepada apa yang kita miliki? Tuhan ingin kita belajar percaya kepada-Nya. Bukan hanya ketika pertolongan sudah terlihat, tetapi juga ketika kita belum melihat jalan keluar. Beriman berarti tetap memegang tangan Tuhan. Ketika keadaan belum berubah, tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Tetap berharap ketika keadaan terasa gelap, dan tetap setia ketika ada banyak hal yang mencoba menarik hati kita menjauh dari Tuhan. Dunia boleh menawarkan banyak tempat untuk mencari rasa aman, tetapi hanya Tuhan yang sanggup memberikan keamanan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, janganlah kita meniru perilaku buruk bangsa Yehuda. Kesetiaan kita kepada satu-satunya Allah harus selalu kita jaga. Bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Ingatlah, harapan hanya diberikan kepada mereka yang terus mengandalkan Tuhan, yang tidak menduakan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri atau pada kekuatan manusia dan berhala-berhala masa kini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk orang yang setia, selalu ada harapan. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Tuhan yang kudus dan kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tetap setia dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan pengharapan kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, jika selama ini kami pernah menduakan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan hidup kami di hadapan Tuhan hari ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami selalu ada harapan, karena pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjama kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan segala sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas kehidupan bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristen yang berbahagia. Demikian sudah persembahan lagu-lagu rohani kami antarkan menemani Anda menikmati suasana pagi di edisi hari Kamis 10 September 2026 hari ini. Dan tentunya kita melangkah dengan berbagai aktivitas baru dengan segala hal yang menjadi rencana besar kita. Semoga apapun itu kita syukuri dan tetap kita doakan agar semua rencana-rencana kita berhasil atas penyertaan Tuhan. Kami sudahi dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat pagi hari ini. Kita ya, jelang bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya Buletin Berita Daerah.

0: Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter Kampung Bambuni-Buni Distrik Kokas. Laporan Januardi.
1: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter Kampung Mambuni-Buni Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi pasar barter di Kampung Mambuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
2: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, pasar barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa pasar barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Sementara itu, pada pelaksanaan festival 12 September 2026, kegiatan pasar barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fakfak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.

0: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan pasar barter Mambuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bentuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fakfak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
1: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fakfak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fakfak sendiri, titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambuni-Buni. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022, namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambuni-Buni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambuni-Buni? Karena obyeknya, yaitu pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fakfak ini, mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambuni-Buni.
0: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fakfak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambuni-Buni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau.

0: berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot proyek pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansa Hindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansa, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku, tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fakfak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fakfak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat, namun jarang disaksikan secara langsung. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Bater Mambuni-Buni KP Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan Pasar Bater tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fakfak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Bater juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fakfak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
2: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau, Pasar Barter, Mambuni-Buni, Kepeh, Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fakfak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan, ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk pasar barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
1: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Siang Radio tahun 2026 yang digelar LPP RRI Fakfak selama 2 hari, yakni pada 7 dan 8 September 2026, terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fakfak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam, 8 September 2026, ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fakfak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Fakfak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fakfak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya pelaksanaan Bintang Radio selama 2 hari, rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Fakfak diharapkan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rujito menegaskan bahwa kebersamaan antara panitia, angkasawan-angkasawati RRI, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang digelar RRI Fakfak. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Setu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Jabodetabek, di Raja Mogong, dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur

0: di wilayah Bengkulu.
1: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Bimantoro Wiono, dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
4: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
3: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
4: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
3: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan, hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan karhutla.
5: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya. Langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan

0: seterusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan. Kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdaplok Provinsi, ya bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
1: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
2: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
1: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalo Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia, serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 di antaranya rumah yang terbakar akibat membakar sampah. Kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
5: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya ya, dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
4: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Benny Kim menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
6: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya. Jadi para RT, para kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
4: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih. Ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
8: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinka Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinka Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
7: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang terlalu penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Dan mengingat kemarin jangka panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
8: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
9: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
8: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
10: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute, ADBI, Bambang Brojonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
11: As economies develop,
12: seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
10: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard. Ia mengatakan, negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
13: And this is where planning becomes important.
14: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
10: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Rama Shidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
15: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
16: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini kalau saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
15: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
17: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
15: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
18: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
19: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
18: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Pramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
20: Ekonomi

program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan

0: secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 10 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan topik-topik pilihan dan juga pendapat Anda tentang perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, dan juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Program perlindungan tanah adat mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah Merauke melalui proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan. Laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dalam program perlindungan tanah adat terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke, menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan menteri tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Yoris mengatakan proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
5: Berpesan dan menganjurkan kepada seluruh komunitas-komunitas adat ya, apakah nanti basis warga ya, terutama ya karena langsung punya hak atas tanah, ada yang satu kesatuan menjadi kampung atau suku atau subsuku, itu untuk segera mempersiapkan diri, mengkonsolidasi, melakukan musyawarah adat di masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan komunitas sebuah proses yang namanya pemetaan wilayah adat dan registrasi nanti.
4: Sementara Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menilai, kerja Panitia Masyarakat Hukum Adat Merauke bersama organisasi masyarakat sipil dalam melakukan registrasi dan verifikasi wilayah adat telah berjalan cukup baik. Pihaknya turut membantu masyarakat adat dalam proses verifikasi dan registrasi wilayah adat yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat.
6: Kalau selama ini secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, untuk pemetaan tanah adat sendiri itu belum pernah ada, Pak. Gitu. Jadi ini kami memang antusias lah dengan program dari pemerintah Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemetaan tanah adat yang harapan kami nantinya akan sampai ke proses legalisasi aset tanah adatnya, gitu.
4: Kasmita mengatakan salah satu target Badan Registrasi Wilayah Adat ke depan adalah memastikan seluruh masyarakat adat yang belum tercatat atau terdata memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan registrasi wilayah adat. Untuk mendukung proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat bersama CSO akan menerbitkan pedoman verifikasi dan validasi masyarakat adat serta wilayah adatnya. Ia menambahkan, masyarakat adat perlu mengetahui adat yang harus disiapkan sebagai dasar dalam mengajukan klaim terhadap tanah adat, hutan adat maupun wilayah adat mereka. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendata ulang pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan potensi kelautan di Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
8: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labu, jeti-jeti, usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran 600 juta rupiah. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
9: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0-12 mil adalah kewenangan provinsi. Nah, tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya menengah rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0-1 miliar. Nah, artinya kapal 30 GT, nah itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan untuk nilai seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Dan yang kita tahu kan, nah, itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta. Yang bergerak di Sorong dan itu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami untuk mungkin kita ke depan harus.
7: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donasi peduli gempa Flores dari kerukunan Floba Mora, Papua Barat mencapai Rp752 juta. Selengkapnya dilaporkan Putra Arianto dari RRI Manokwari.
10: Pendengar, penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh keluarga besar Floba Mora, Papua Barat bersama dengan masyarakat dan pemerintah telah mencapai Rp752 juta. Saat diwawancarai oleh RRI, Dewan Penasihat Floba Mora, Papua Barat, Febianus Nambu mengatakan bahwa dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka, dan penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat yang berakhir pada 12 September 2025.
11: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul Rp752 juta. Masih sampai hari ini, mungkin beberapa hari ke depan ada tambahannya. Kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja.
10: Selain itu, Febianus menyebut bahwa kepedulian masyarakat terus mengalir. Bahkan hingga kini, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar Rp11 juta untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat yang memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
11: Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain. Karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu. Dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
10: Selain itu, Febianus menambahkan bahwa aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Keluarga besar Floba Mora, Papua Barat memastikan bahwa posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah memprioritaskan untuk merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 7.53 menit ya. Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Bagaimana cuaca kota Anda, pendengar? Semoga hari ini cuaca di kota Anda cerah ya, sehingga bagaimana nanti Anda mengatur rencana-rencana tugas hari ini mungkin akan sangat lebih mudah. Dan kami juga pastikan bahwa ya berharap ya bahwa tugas-tugas yang Anda jalani semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan. Dan pendengar, untuk mengetahui cuaca kota Kaimana untuk hari ini, hari Kamis 10 September 2026, kami ajak Anda untuk bersama kita akan ikuti info cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Utarom Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Kamis 10 September 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 23 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana, diperkirakan berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Rumoropen selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Utarom Kaimana. Pendengar, pukul 7.55 menit ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Kaimana edisi hari Kamis 10 September 2026. Pendengar, kami akan ajak Anda nanti di pukul 8 pagi untuk bersama kita jelang Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang multi-years dan memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir untuk segera bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi tentang kerangka aturan mengenai Pelatnas multi-years tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menilai penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam menghadapi pemilu 2029 seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menyebutkan bahwa proses operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilanjutkan Kamis hari ini dengan perluasan area penyisiran.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Direktur PT ION Indonesia, Miyata Masato, mengatakan ION membuka akses pemasaran bagi produk UMKM melalui jaringan retail modern. Berikut laporan Elina Zahra.
7: ION Indonesia memberikan akses pemasaran produk UMKM melalui retail modern. Presiden Direktur PT ION Indonesia, Miyata Masato, menyebut kemitraan dengan UMKM telah dimulai sejak toko pertama ION di Indonesia dibuka pada 2015.
8: Indonesia におきましては, ION と UMKM の...
9: Dan kami mempercayai bahwa kemitraan dengan UMKM ini berlanjut hingga saat ini. Sehingga hingga saat ini tercatat ada 100 lebih partner UMKM dengan 500 SKU lebih yang telah dipasarkan di dalam bisnis retail.
7: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi ION yang memberikan etalase bagi produk UMKM. Ia mengingatkan, produk UMKM harus bagus, berkualitas, dan konsisten dalam menjaga mutu.
10: Tidak semata-mata mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang Bapak-Ibu dapatkan itu juga karena dari Bapak-Ibu. Bukan dari kami, bukan dari ION, tapi karena Bapak-Ibu produknya bagus. Kan yang membeli bukan ION atau kami, tetapi konsumen. Konsumen juga melihat produk Bapak-Ibu. Kalau produknya bagus, pasti dibeli.
7: Adapun Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang ditujukan bagi UMKM berorientasi ekspor. Program tersebut memfasilitasi pencarian buyer melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota perlawanan atau ekspeksi terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS yang merugikan negara 38,85 miliar. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
11: Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 46/PTTSUS/DATAR/TPK/2026/PNJKT.PST.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Gin Haskori mengagendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya. Menurut Majelis, keberatan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan cermat, tidak berdasar, berat, karenanya harus ditolak.
11: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Immanuel Tarigan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 46 /PT.TESUS/data.TPK/2026/PNJKT.PST atas nama terdakwa tersebut.
12: Sementara itu, terdakwa Immanuel Tarigan memohon kepada majelis untuk mendapatkan data ataupun foto dari PT Perusahaan Pemulihan Aset yang menduga dirinya terlibat melakukan permupakatan dengan PT Bas dalam pembiayaan untuk PLN Batubara.
13: Mengingat saya saat ini kan sudah tidak bekerja di perusahaan PT PPA lagi, untuk bukti-bukti itu kan semuanya proses yang saya lakukan, segala data-datanya itu kan ada di perusahaan yang mulia. Jadi saya mohon bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkannya supaya data atau paling enggak fotokopinya bisa saya dapatkan dalam suatu proses keseluruhan yang mulia.
12: Perkara pembiayaan PT PPA ke PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang semula bernilai 50 miliar namun membengkak menjadi 67,31 miliar. BPK menilai pemberian fasilitas kredit tersebut tidak dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT Bas sehingga berdampak kepada kerugian negara senilai 38,83 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personel di lapangan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
15: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpra seperti mesin pemadam portable dan selang.
14: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
15: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak. Salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut Kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
16: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena di udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
15: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kesulitan air bersih dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kebalang, Kabupaten Klaten. Salah satunya Desa Tegal Mulyo. Ratusan kepala keluarga di tempat ini mengalami persoalan air bersih. Adam Sutanto melaporkan.
17: berbagi air bersih di Desa Galmulyo, Klaten. Ini karena itu kesulitan air bersih.
18: Musim kemarau yang cukup panjang telah berdampak terhadap kekurangan air bersih di kawasan Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada 4 desa di wilayah itu yang mengalami persoalan air bersih, salah satunya Desa Tegal Mulyo. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat, juga datang dari swasta ataupun organisasi. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat, juga datang dari swasta atau organisasi. Salah satunya dari organisasi Garda Muda Bersinar GMB Klaten dengan pengiriman bantuan air bersih untuk warga Desa Tegal Mulyo. Koordinator kegiatan Dian Mardastia kepada wartawan mengatakan bantuan air bersih yang diberikan sebanyak 10 tangki atau kurang lebih 70 ribu liter. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat di kawasan itu, khususnya warga Desa Tegal Mulyo yang saat ini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau.
17: Garda Muda Bersinar kolaborasi dengan Madani Kreatif berbagi air bersih di Desa Tegal Mulyo. Air bersih yang kami salurkan sekitar 10 tangki dengan kapasitas 70 ribu liter air.
18: Bantuan air bersih yang diberikan tersebut kemudian disalurkan atau dimasukkan ke bak-bak penampungan air yang ada di masing-masing kampung. Kemudian warga mengambil air bersih di bak penampungan dengan menggunakan jerigen. Kepala Desa Tegal Mulyo, Sutarno, kepada wartawan mengatakan persoalan air bersih sudah dialami warga Lereng Merapi, Desa Tegal Mulyo tersebut kurang lebih dalam 3 bulan terakhir. Bagi warga yang mempunyai uang dapat membeli air, namun bagi yang tidak mampu harus bergantung dari bantuan pemerintah Kabupaten Klaten ataupun BPBD dan juga dari pihak lain.
19: Ya, untuk sementara waktu tentang kebutuhan air di Tegal Mulyo memang begitu signifikan, artinya begitu mendesak kebutuhan air itu. Jadi ya, walaupun sudah banyak warga kami beli, tapi tetap membutuhkan bantuan dari pihak manapun.
18: Ia juga mengatakan kondisi kekurangan air bersih dialami sebagian besar warga Desa Tegal Mulyo. Diperkirakan jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut kurang lebih 800 kepala keluarga. Salah seorang warga, Juminim, merasa gembira mendapatkan bantuan air bersih tersebut. Tiap harinya minimal 3 jerigen air bersih disiapkan baik untuk memasak, mandi, dan juga mencuci.
20: Nggih, niki cukup bermanfaat bagi desa mriki, nggih muga-muga dados berkah mriki ngoten.
21: Pun nate tumbas beli, pernah beli?
20: Dereng.
21: Gimana, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan air?
20: Ya,
21: ada bantuan.
20: Iya, ada bantuan terus ambil dari lepen itu.
18: Jumini juga mengaku kesulitan air bersih yang dialami warga sudah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. RRI Surakarta, Adam Susanto melaporkan.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan narkotika dengan nilai miliaran rupiah. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
22: Ini acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita...
23: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan barang haram tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan diblender di Mapolda Babel pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 jenis narkotika, yakni sabu sebanyak 19,5 kg, ganja 37,15 gram, serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel beserta Polres Jajaran dengan total 133 laporan polisi dengan 159 orang tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syombing mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Selain sebagai bentuk wujud penegakan hukum, pemusnahan yang turut dihadiri instansi mahasiswa dan pelajar ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi publik. Kapolda menambahkan dari segi jumlah perkara serta kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.
22: Ini acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita menjelaskan dan menyampaikan pengungkapan perkara mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan berkaitan dengan
1: penyampaian tadi, barang bukti yang ada bentuknya ekstasi, kemudian sabu, lalu ganja, semuanya dimusnahkan. Itu sesuai dengan amanah undang-undang. Ini yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda maupun Polres-Polres jajaran.
23: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung, mengatakan total nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
2: Kegiatan pemusnahan hari ini kita lakukan untuk periode tangkapan dari bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 133 laporan polisi dengan 159 pelaku, Polda dan Polres jajaran.
23: Ronald menegaskan barang bukti dengan dilakukan penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, polisi berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi dari bahaya narkoba. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwan di RRI.
0: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Berikut laporan Faris Yarpo dari RRI Surabaya.
3: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
4: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dan dari situ kita lanjuti, kita lakukan langkah-langkah sehingga jasa pengadilan

0: sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami, pemerintah kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus banyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga kota Surabaya.
1: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94, atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi, gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernapasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Menyapa pagi.
4: Pagi ini pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan topik-topik pilihan Anda yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi. Di antaranya, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Kemudian skor PISA 2025 Indonesia naik di bidang membaca dan sains. Ada juga

0: Topik tentang kekerasan seksual, mengintai perempuan dan anak di pengungsian gempa NTT. Kami juga akan mengupdate pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan juga ada topik tentang 10 September, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Silakan pilih topik pilihan Anda pagi ini 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Ya, pemerintah akan menyiapkan rekening otomatis ya untuk warga. Hal ini sebagai hal yang cukup menarik ya. Bahkan disebut akan dimulai sejak usia 17 tahun dengan saldo awal sebagai stimulus dari pemerintah. Langkah ini menjadi upaya untuk memperluas inklusi keuangan dan memastikan seluruh masyarakat terhubung dengan sistem perbankan nasional di tengah dorongan digitalisasi ekonomi yang semakin masif. Kemudian skor PISA ini cukup menggembirakan ya, datang dari hasil PISA 2025 yang menunjukkan peningkatan skor Indonesia khususnya pada literasi, membaca, dan sains. Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah berbagai tantangan kualitas pendidikan nasional sekaligus memunculkan pertanyaan apa yang sebenarnya berubah di ruang-ruang kelas kita. Kita akan ke Bone, ada Pak Upi, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Safira.
0: Pagi Pak Upi, pilih topik mana pagi ini?
1: Pilih yang kekerasan seksual mengintai di pengungsian wanita dan
0: di pengungsian
1: anak-anak.
0: Ya.
1: Pengungsian dan yang pentingnya hari-hari hari
0: pencegahan bunuh diri sedunia.
1: Bunuh diri sedunia. Begini Mbak.
0: Iya.
1: Ya, artinya di pengungsian itu artinya ya mungkin biasanya situ termasuk rawan Mbak karena mungkin saling berbaurnya, mungkin satu dengan lainnya, mungkin setelahnya maaf ya dengan sabar hormat, mungkin setelahnya ada mungkin setelahnya yang bahasa anunya setelahnya bahasa kasarnya setelahnya gairahnya naik, mungkin setelahnya
0: karena bercampur ya untuk di pengungsian seperti itu maksudnya.
1: Selama di pengungsian mungkin setelahnya tidak pernah berbaur dengan istilahnya dengan pasangannya masing-masing, jadi mungkin istilahnya situ jadi mungkin perluan ada pengawasan dari di pemerintah Mbak.
0: Baik.
1: Sebetulnya ini Mbak yang tentang hari pencegahan bunuh diri Mbak ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menyadari semuanya bahwa kasus bunuh diri ini masih tinggi bagi beberapa negara Mbak. Karena ada beberapa faktor Mbak, seperti mungkin setelahnya tuntutan ekonomi, tuntutan setelahnya banyak juga setelahnya gara-gara mungkin terlalu lama mengalami banyak penyakit. Baru artinya sudah ya mungkin pemerintah sudah banyak bisa menangani semuanya.
0: Ya, makasih, ya, terima kasih Pak Upi di Bodi. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi. Pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Pak.
0: Pagi.
2: Iya,
0: pagi Pak Wibi.
2: Ya, ini...
0: Silakan.
2: Ini Makassar sekarang sedang krisis energi, Pak.
0: Apa tuh, Pak? Maksudnya?
2: Ya, BBM solar langka, Pertalite tidak ada, gas LPG 3 kilo sulit didapat.
0: Untuk jenis Pertalite saja berarti di sana yang susah.
2: Semuanya susah, Pak. Ada juga.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya ada tapi susah. Susah didapat.
0: Sejak kapan pandang. Ini, Pak?
2: Ini sudah ya lah, satu minggu lebih lah. Ini LPG baru 3 hari, tapi kalau BBM sudah lama, ada kawan aku 1 bulan lah ini BBM. Solar susah, pertalit susah. Pertalit mulai hilang di lapangan ini. Pertama kita beli saja harus antri panjang sekali.
0: Baik. Ini.
2: Dan satu hal, Pak.
0: Iya.
2: Katanya pemerintah bilang kalau sulit, pemerintah akan hadir. Nah, hadirnya di mana ini? Di Makassar begini keadaannya.
0: Iya, semoga informasinya tapi terdengar ya, Pak. Oleh pemerintah.
2: Iya, saya pilih yang tadi yang bunuh diri itu, Pak, nomor 2.
0: Nomor 5, Pak, untuk bunuh diri.
2: Iya, nomor 5, iya.
0: Iya, silakan komentarnya.
2: Ya, mudah-mudahan dengan krisis energi jangan sampai ada orang bunuh diri. Makasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Safira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Indra.
3: Cirebon mendung ini.
0: Oh, gitu.
3: Mungkin terhalang garis-garis baju Mbak Safira. Semalaman udah tidur ya Mbak Safira, bikin garis-garis. Iya, Bu Indra tertarik yang nomor 4 Mbak Safira.
0: Soal ini pencarian rombongan jurnalis ya, yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
3: Iya, itu selalu saja kalau ada musibah lalu ada tim SAR misalnya gitu, hati selalu aduh takut-takutnya nambah korban gitu. Iya, maksudnya menolong tapi kemudian jadi korban juga, itu selalu ada di dalam bayang-bayang. Nah apalagi ini jurnalis ya yang hanya ingin memberitakan begitu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi, kami terus hadir menemani ruang dengar Anda di hari ke-10 ya. Ya, hari ke-10 di bulan September 2026. Untuk Anda yang masih ya dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana. Selamat pagi, selamat memulai kembali tugas-tugas Anda di hari ini. Semoga semua tugas yang Anda jalani boleh berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Tentu ada beberapa tugas utama yang harus Anda selesaikan. Kami juga berharap bahwa semua yang Anda lakukan dalam sebuah kegiatan boleh berjalan dengan baik. Kita sudah berada di pukul 8.52 menit ya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Pendengar, informasi pagi hari ini kami hadirkan dari laman resmi kami rri.co.id. Nah, saudara, ya, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi pastikan program Samisaka berlanjut ke tahap kedua. Saudara Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi memastikan program 1 miliar 1 kampung atau Samisaka tetap berlanjut. Pemerintah Kabupaten Kaimana telah menyiapkan anggaran tahap kedua untuk melengkapi alokasi program tersebut hingga mencapai 1 miliar bagi setiap kampung. Kepastian mengenai keberlanjutan Samisaka disampaikan Wakil Bupati Kaimana saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi di Gedung Olahraga Kaimana pada Senin 7 September 2026. Wakil Bupati juga sekaligus meminta agar dana tahap pertama yang telah dicairkan segera direalisasikan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sebelumnya juga keberlanjutan program Samisaka sempat menjadi pertanyaan masyarakat karena dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala. Wakil Bupati meminta seluruh pihak yang terlibat tetap bersabar sambil memastikan program tersebut dapat kembali berjalan. Menurut Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi, pengurus Samisaka bersama pendamping kabupaten dan pendamping kampung harus tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu dia meminta berbagai persoalan yang muncul tidak mengurangi semangat seluruh pihak dalam mengawal program yang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.